0: Desde las escarpadas montañas hasta los bosques de Petén surge
1: TGNP, Radio Utangkaj, la voz del pueblo.
2: La educación de nuestros hijos depende de nosotros, padres, madres y maestros. Un mensaje de la Pastoral de Educación Parroquial y esta emisora.
3: Kabanu, chinume kawashiwan.
4: Okan, okanchak, hilan, kwaya chanatem.
3: Ayus, bantiosha ke. China kuyak sa kawashiwan. Toha sa kshinuji chans ka na migilep nin china to. Ba nakshi kinahap na kuyak ku ekwer ko kanak toha sa kshinchal chis ka na mangilep.
4: Ah, mat ka ushlak. Kyal ta ke hap na kuyak ku. Masesh banu po chak sa angelep bisul?
3: Ah, sesh banu. Makana kestye unep. Ho ni ma sa kutsep into ang kuyan?
4: Mat ka ushlak. Ma ho ni mal. Masesh oso tachak. Mare akla inchi kulak kapeh. Mahun tachak linatits ok chiku takil.
3: Ayo, sing abian tebing ah kumay bayak, maka ah tegwi sak sesban sa kausil ki eh.
4: Ing ah, maka uslaki.
3: Wichik ing ane kebintoh na kumay, bantyo sa kakuya kawasiwan, Diyos iteng ang kakuya.
4: Us, bantyo, sumat ka uslak.
3: Ing ah, kakusak na kulit ming kanakman, siksak kuya lain kawasiwan.
4: Maka nasye, chakwila kip sape, sasya lal tatya nasik.
3: Us, kulah kabehak bichik.
4: Us, bi.
5: Ebli kamama kisyaan, riin oslok sisten acakrit, hingga tasyak sisaj klina lebain.